0: kalau demonya ada terjadi beberapa hari aja, seminggu aja lu udah dapat 350.000.
1: Oh kemarin ada yang datang ini pak, dia bawa anaknya 3.
0: Terus?
1: Sama suaminya kan lumayan.
0: Gope
1: 500. Gope.
0: Eh Rizky, kalau kita kan 4 nih, kita ajak Purba, Watri, terus Ajeng sama
1: Mama Yanti,
0: Mama Yanti. Papa Tony,
1: Mama Tony.
0: Mas, 1.200.000 mas. 200.
2: Setiap hari ya.
3: Kalau tiap 1.400.000 gue mau bulat deh.
0: Lah itu.
2: Iya, ikutan Senin sampai Jumat, tinggal dikali 5 noh.
1: Tuh.
0: Gas. Lah ayo kalau gue mah ayo.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ada lagi informasi sahabat suara buat kita semua ini tentang
1: rekor muri untuk kue talam durian terpanjang di dunia sepanjang 1100 meter di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Kemarin ini gue tek sama Rina.
0: Tempatnya Rina nih.
1: Ada Pekanbaru lagi kan? Iya, ada sahabat suara kita namanya Rina Anggra ini. Mm-mm. Kemarin dia ngetek nih Bun nih gitu.
0: Dapat dia dari acara ini dia.
1: Hari Minggu. Jadi kemarin kan banyak yang langsung rubun kan? Kayak ngambilin si kue itu apa? Iya benar kan? Yeah. Ngambilin si kue itu kan. Nah, pokoknya ada nanti kalau kamu perhatiin ada satu cewek yang pakai hijab,
2: Merah tuh gue inget banget.
1: Iya, pokoknya dia kayak buru-buru banget. Nah, itu Rina tuh.
0: Itu Rina?
1: Iya, itu dia. Gitu.
0: Jadi, sahabat suara, ada Pemkot Pekanbaru meraih rekor muri untuk kue talam durian terpanjang di dunia sepanjang 1100 meter.
1: Wow. 100 meter berarti 1,1 kilo ya.
0: Iya betul. Wow. Ini acaranya dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dikonfirmasi oleh langsung perwakilan MURI.
1: Wih. Tapi katanya acaranya nih gagal.
0: Kenapa?
1: Karena ada sebuah video viral ya memperlihatkan katanya warga itu berebut ngambil kuenya langsung dari mobil pengangkut.
0: Keos.
1: Sebelum sempat dipajang.
0: Ya.
1: Ya ya, Mbak. Ya. Ya, Mas. Ye. Yeah.
0: Mas jangan mas, itu ke 950 tuh, meter ke 950 tuh,
3: Kenapa tahu gak, kenapa yang di mobil yang milih?
1: Kenapa?
3: Soalnya ada speaker nyala, talam bulat.
1: Salah, tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan 500an. Jadi kalau gak salah, akhirnya begitu dijembreng ketika perayaan ulang tahunnya Pekanbaru ini, ternyata 50 meter tinggal
0: sisanya. Hah? Dari 1100 tinggal 50 berarti ya, diambil.
2: Itu oleh-oleh.
0: Berarti diambil 1050. Iya. 1050-nya diambil.
1: Enggak. Itu karang-karangan aku doang.
0: Langsung shock kita.
1: Tempat juga ada.
3: Mendadak ada jualan ya oleh-oleh.
2: Oleh-oleh gitu.
0: Jadinya di toko oleh-oleh jadi kue talam ulang tahun Kota Riau Pekanbaru gitu. Dijualnya mahal tuh. Khusus untuk dikoleksi bukan untuk dimakan. Kenapa? Gimana? Karena kita nyomotnya kemarin pakai tangan.
2: Karena kita rebutan.
0: Talam kan basah ya. Kue basah pakai tangan diambil begitu.
2: Kok ada benyek-benyek kan? Yang itu kena jari.
3: Ada lubang, lubang gitu.
1: Masuk ke jari.
0: Iya.
1: Terus kukunya pada panjang-panjang. Ya.
4: Yang baru di Iswara.

0: Saya harus pamit nih karena sekarang sudah menunjukkan jam 9.50. Pamit kan bener kan ya?
1: 51.
0: Tapi sebelumnya kita mau kasih informasi dulu nih. Ini membuat kita shock, kaget. Dan gue baru tahu malah.
1: Kenapa?
0: Jadi sahabat suara, tahukah kamu bahwa ada yang namanya Hari Janda Internasional?
2: Panggilan-panggilan untuk saudari.
1: Saudari, kalau di sahabat suara ada satu Uci. Tapi mungkin sebentar lagi udah gak janda kan, lagi deket sama Joe.
0: Hey, gitu. Sedap. Jadi sahabat suara, tanggal 23 Juni itu diperingati sebagai Hari Janda Internasional.
1: Ini PBB ngurusin begini-begini ya? Itu dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB sampai janda-janda begini diurusin juga ya?
0: Itu dia
1: maksudnya. Maksudnya kenapa gak kayak perdamaian dunia atau apa gitu loh. Maksudnya janda-janda juga ada peringatan
0: ya? Ya lumayan ngisi schedule kalender di
1: iya
0: setiap tahunnya
1: sih.
0: Dul. Jadi Hari Janda Internasional ini diperingati untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh jutaan janda.
1: Oh, oke.
0: Termasuk dengan hal yang menjadi tanggungannya.
1: Berarti kalau janda itu bisa lapor ke PBB nanti dapat tunjangan apa? Ya kan itu katanya untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.
0: Ya soalnya kalau di luar negeri itu banyak yang punya anak tapi gak nikah gitu gak sih?
1: Iya betul.
0: Ya itu kan disebutnya janda juga gak? Atau single parent? Single fighter?
3: Single mom.
0: Bisa juga ya. Perlu diketahui bahwa kehilangan orang yang dicintai adalah hal yang sulit dan juga traumatis.
1: Iya juga sih.
0: Untuk itu hari ini diperingati untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh para janda dalam melewati masa yang sangat sulit. Gimana rasanya sih Uci? Kayaknya Uci udah lama ya? Kalau udah lama kayaknya udah biasa aja gak sih?
1: Kayaknya dia
0: atau masih kesepian? Uci, panggilan kepada Uci, gimana rasanya Uci? Tebak-tebakan seputar janda.
1: Ada lagi.
3: Masuk lagi dia. Bisa lah.
0: Artis-artis apa yang selalu menjanda?
2: Waduh,
0: susah nih.
1: Apaan ya? Artis yang selalu menjanda. Apa ya?
0: Ayo.
1: Apa sih? Gak tahu.
0: Dia seorang Mira. Dia juga sebagai pengacara.
1: Hotman Paris.
0: Hotman Paris doang. Yang janda. Dia masih ada istrinya kali.
2: Ini si siapa sih itu yang ngeselin?
1: Siapa yang ngeselin? Gue gak mau sebut lah. Ntar gue salah lagi. Nyerah.
0: Oh Mindra. Lagi nyari lagi. Artis yang selalu menjanda.
1: Siapa?
0: Gusti janda.
3: Gusti Randa.
2: Janda apa yang ngeselin?
1: Janda yang ngeselin.
0: Janda gatel?
2: Salah.
1: Janda kembang?
2: Salah.
1: Apaan dong?
2: Ini ngomongnya sembarangan ya Dini.
1: Ngomongnya sembarangan.
2: Abu janda.
1: Takut lagi gue.
2: Apa itu gue aja.
1: Kita lempengkan saja dengan sebuah tebak-tebakan dari Gina ya.
2: Iya boleh, gimana?
0: Masih berhubungan dengan janda dong.
1: Janda apa yang bisa dimakan?
0: Aduh. Janda yang bisa dimakan?
1: Iya.
2: Sop?
1: Bukan.
2: Sop janda?
1: Bukan.
2: Apa ya?
0: Tapi
2: apa
0: ada
2: ya?
0: Tuh sop janda tuh.
2: Ada sop janda di Bintaro.
1: Oh ada ya sop janda. Tapi aku bukan janda. Yang itu lagi.
0: Janda yang?
1: Bisa dimakan.
2: Janda yang bisa dimakan. Apa ya? Kue?
1: Bukan. Udah nyerah aja yuk.
2: Nyerah deh.
1: Oke, bener nih nyerah. Sate jando.
2: Jando.
1: Itu kurang ya?
0: Kurang
1: ya.
0: Ada yang belum.
3: Enggak, saya enggak ikutan.
0: Ya, enggak bisa dong. Yang terakhir biasanya pusat atau skotjang nih.
3: Gua enggak ada ide. Sumpah.
1: Ada ini lagi. Aku dapat inspirasi. Tapi ngeliat ke aku semua ya.
2: Jangan ya.
1: Karena aku dapatnya dari TikTok. Jangan dong. Daerah apa? Janda apa yang ada di wilayah Jakarta?
3: Jandarnya Siti.
1: Udah baca pasti Siti.
0: Ini janda tuh ada lagi yang bercerita tentang janda.
1: Apa
3: tuh?
0: Di mabuk janda.
1: Jauh dong Rizky.
3: Janda apa yang bikin deg-degan di laut?
2: Ikutan nih.
0: Sampai enggak lucu?
3: Ya. lucu dong, please aja. Lucu dong, lucu dan lucu kali.
4: Oh dia gak mau tempat-tempat takut, takut ini yang gak lucu ya.
1: Iya.
4: Janda-janda apa tadi?
1: Janda yang
3: bikin deg-degan di laut.
1: Bikin deg-degan di laut. Janda yang bikin deg-degan di laut. Apa ya?
3: Eh lucu dong.
2: Cikit masa.
4: Janda yang bikin
1: jawab aja belum.
4: Mabuk di laut.
3: Yang bikin deg-degan di laut.
1: Jan badai.
3: Bukan.
1: Jandai. Apa ya?
3: Janda kapal.
1: Janda kapal.
3: Jangkar maksudnya, jangkar kapal. Ya,
4: sumpah jauh pak. Pak sumpah jauh pak.
3: Lagu apa?
4: Oh masih ada, masih ada.
1: Mabuk janda.
4: Mabuk janda. Di mabuk janda.
1: Salah, bukan di mabuk cinta itu.
3: Lagunya Tompi tentang janda.
1: Lagunya Tompi tentang janda.
2: Mengujam jantungku.
3: Iya lagi.
4: Yang mana? Mengujam jandaku. Ya.
3: Lucu kan?
2: Wah, ini ketawa ini dong. Berat nih.
3: Ayo dong.
2: Ini berat nih pak.
4: Halo. 30 ya. 30 ya. 30 ya. 30 ya.
3: Ketawa dong. Gitu dong,
1: maksa nih. Lebih lucu Reti tadi menurut gua. Janda, janda apa yang sering main sinetron?
3: Apa ya? Janda main sinetron.
2: Asmir janda.
1: Salah, bukan. Ya bisa sih, tapi bukan yang itu.
3: Apa tuh, Bun?
1: Ada yang tahu enggak tadi Reti kalau enggak salah kasih.
2: Apa tuh?
1: Ah, janda Manopo.
3: Amanda dong.
2: Nggak lucu lagi Bun, busa Bun. Bun, busa Bun, 10 Bun, busa. Nggak lucu lagi Bun.
4: 30 bagi 2 ya, 15 ya. Oke, sahabat suara. Sahabat suara, terima kasih atas.
3: Nggak ada di TikTok kan? Nggak di live di TikTok kan?
4: Direkam tapi.
1: Aduh.
4: Terima kasih sahabat suara udah menin Kinos, Gina, Indra dan juga Buluk di suara seru dari jam 7 tadi pagi ya. Gak usah sedih karena besok kita ketemu lagi. Kita akan happy-happy lagi besok hari Rabu dari jam 7 sampai jam 10. Dimana lagi kalau bukan di suara seru. Kita pamit.

0: suara sehat.
1: Sekarang banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata gak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
2: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
0: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa ragu.

0: FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
4: Oh, oh, no. 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Hmm?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat menjalani hari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ini ya. 23 Juni, tanggal sih tua banget nih sahabat suara. Ayo semangat bertahan, sebentar lagi udah memasuki tanggal gajian ya. Jadi ya kalau bisa di save-save dulu lah keinginan-keinginan yang mau direalisasikan gitu ya. Mau CO-CO ntar dulu, sabar dulu. Sambil juga ditemenin siang hari ini sama lagu-lagu enak. Salah satunya ini ada Juicy Lucy, Lampu Kuning ya. Terus ada juga koleksi dari Yofi Widianto featuring Ran. Cukup sudah, udah ngantri di 10 lagu keren dimainkan bentar lagi. Dan memulai perjumpaan kita, karena saya udah di sini, saya membuktikan bahwa bakal nemenin sahabat suara ya. Satu lagu dulu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono.

aja dimainkan pastinya untuk nemenin siangnya sahabat suara ya. Selain nemenin di on air, Farah Fairuz juga lagi live TikTok nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di sana, bisa langsung aja menuju isuara.network ya. Nah, lagu yang akan lanjut nemenin siangnya kamu, udah siap belum nih? Harus siap ya, biar makin semangat hari Selasanya. This is Nona Rollerblade. Enjoy! Hey,

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah. Lagi yang baru aja nemenin dan sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kita cuma bisa doa ya sama saudara. Kita bisa apa lagi gitu kan dengan kondisi ini. Semoga bisa segera ada solusi dari permasalahan ini supaya kita gak jadi merugi. Marilah kita tunggu seperti apa solusinya ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Nadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum saya sempat sebutin. Dan sekarang lagi dengerin Selamat Siang lagi. Masuk ke putaran kedua kebersamaan kita nih. Saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara ya. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok ke iswara.network. Dan pastinya saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen aja bisa langsung bergabung ya.
4: Andai saja aku masih punya kesempatan kedua.
3: Mumpung kesempatannya masih ada, sahabat suara, untuk ikutan gabung sambil temenin juga sama lagu dari Tangga, Kesempatan Kedua, sebentar lagi ya. Dan mengawali jam 12 ini kita puterin dulu deh satu lagu dari Salma Salsabil, Sesal.

Kamu masih bareng sama Farfairus di suara That Was Vidal Dia Nuansa Bening. Satu lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta. Baru aja anniversary katanya di tanggal 20 kemarin. Yang 5 tahun sahabat suara. Sedap sekali ya. Saya sebagai newbie di rumah tangga sih. Tepuk tangan. Padahal mungkin bagi orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya baru 5 tahun. Tapi kan kalau saya newbie jadi itu hebat juga. Karena kan kabarnya 5 tahun pertama di rumah tangga tuh badainya emang gila-gilaan. Gitu gak sih sahabat suara, buat kamu yang lebih berpengalaman? Boleh dong sambil sharing ya. Sambil juga saya mau lanjut bacain yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada 0812 65 sekian-sekian. Gabung dari Sumut nih hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, ruas jalan di Ponorogo dan jalan Sudirman Medan ditutup karena ada demo di kantor gubernur Sumut. Oh iya ya, ini dengan siapa ya? Boleh sambil ditaruh namanya supaya gampang aku sapa. Coba ntar kita cek-cek lagi. Nah, kalau misalkan sahabat suara di lokasinya ada update apa, boleh juga ya sambil sharing siang hari ini ya. Ada juga yang streaming seperti biasa dari Korea. Hai Nastu, katanya nanya rotinya kenapa dipencet-pencet sih Far. Oh jadi gini sahabat suara, ini kalau misalkan kamu lagi gabung di TikTok gitu ya. Saya tuh setiap hari kalau siaran suka bawa roti, dan rotinya itu suka saya penetin gitu loh supaya isian rotinya menyebar. Ah, kamu kira-kira orang yang sama gak? Jadi kalau roti yang saya bawa itu roti isi gitu, suka saya penyet dulu supaya isinya nyebar. Nah tuh jadi makannya tuh lebih nikmat gitu, makanya kenapa aku pencet-pencet ya. Terus mau request lagunya TBA yang Oke, terus pesannya semangat selalu Farah. Cuacanya tambah panas banget aja nih. Oh di Korea panas ya? Kalau di Jaksel sih tadi sempet terik, tapi sekarang kayaknya mataharinya lagi ketutup awan ya, jadi agak-agak abu-abu.

dikit gitu, cuman so far sih bersahabat untuk cuacanya. Jadi buat sahabat suara yang pengen berkegiatan daerah Jaksel terutama si Matupang, nah ini saat yang tepat sih siang ini ya. Mau dilanjut lagi nih siangnya kamu sama satu lagu dari Raisa, Mantan Terindah, yang adalah requestan dari Glenka, gabung dari WhatsApp ya. Satu lagu ini nemenin kamu, buat kamu yang mau request juga masih saya tungguin. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Klise. Kala Cinta Menggoda, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Di tengah kondisi cuaca yang masih cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan. Tapi kalau tadi saya cek di perakiraan cuacanya BMKG, memang kabarnya beberapa lokasi akan diguyur hujan, tapi hujan ringan. Tapi selebihnya oke katanya cuacanya. Tapi namanya juga perakiraan kan bisa meleset sahabat suara ya. Kabarnya nanti sore ini bakalan diguyur hujan, tapi kalau dari sekarang sih emang udah mulai ketutupan awan mataharinya kalau daerah Simatupang. Jadi buat kamu yang punya agenda nanti sore mau berkegiatan di selatan atau daerah lainnya, bisa cek dulu kali ya perakiraan cuaca seperti apa supaya nanti bisa sedia payung sebelum hujan. Sekarang saya mau lanjutin dulu nih muterin lagu-lagu requestannya sahabat suara yang tadi udah request, ada dari TikTok Yofi and Nuno sempat memiliki, bakal dimainkan sebentar lagi abis biar Nadia dulu dengan Rabun Jauh.

0: Indonesia.
1: Iswara.
2: Sebentar.
3: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: Putra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: That was NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Satu lagu saya persembahkan untuk kamu yang jiwa-jiwa NPD-nya seneng banget kalau denger lagu ini. Karena siapa sangka ya sahabat suara, yang tadinya bercandaan untuk narsis gitu, sekarang terwakilkan dari lagu-lagunya NPD loh, keren banget ya. Lagu yang direquest sama Reti nih, katanya gabung di on air aja siang hari ini. Pantesan dari tadi saya tungguin di TikTok belum join-join ya. Ternyata lagi touring dari Salemba, katanya mau ke Siloam, Kelapa 2, Karawaci. Requestnya udah puterin ya, biar gak ngantuk katanya. Terus mau bilang happy anniversary buat Margareta, bahagia selalu bersama Mas Bojo katanya. Salam juga buat anakku Vladimir yang abis sunat, semoga cepat pulih ya. Ih keren banget. Berarti udah dikasih hadiah dong, PS5 dong tuh biasanya ya. Saya juga lagi mikir tuh, nanti kalau misalkan anak saya disunat itu harus disiapin hadiah-hadiah. Makanya kemarin ada rencana juga apa sunat aja pas bayi ya, supaya gak usah pakai dirame-ramein. Kayaknya itu jadi solusi juga ya sahabat suara. Yang sebenarnya kalau kata sebagian laki-laki dewasa, baiknya tuh disunatnya begitu SD aja, karena ada kesenangan tersendiri tuh, dikasih hadiah, terus juga diapresiasi dengan banyak hal gitu kan. Kadang ada yang dirame-ramein, bahkan kalau budaya-budaya Betawi. Ah luar biasa nih pokoknya. Masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Requestan juga masih saya buka, kirim salam juga sama. Jadi bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi? Betawi? Betawi!
1: Oh!

learn them.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Buat yang mau kirim salam, terus absen, request lagu, masih ada kesempatannya. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok di iswara.network ya, karena saya lagi yapping di sana. Ya, aku tahu kok hanya aku yang bisa buat kamu tergila-gila. Pasti sahabat suara nih, kenapa sih si Farah nih, ya kan? Aku kan relate-relatein aja sama liriknya. Karena memang segitunya kan Iswara bagi kamu sahabat suara. Kita kan udah menyiapkan lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, hari-harinya kamu. Yang pasti kamu harus tergila-gila lah ke kita. NPD jatuhnya ya. Tapi bukan, ini bukan radio NPD kok. Tenang aja sahabat suara ya. Tiket dengan hanya kamu yang bisa, satu lagu yang udah ada di antrian, sebentar lagi akan nemenin siangnya kamu. Terus ada juga Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada di antrian juga, bakal dimainkan habis satu lagu dulu, requestan dari sahabat suara yang gabung di Malaysia Kucing. Ada Alvin ya, mau request lagunya Run, Jadi Gila nih, biar makin semangat siang harinya.

masih bareng Sofar Virus di suara That Was Gay Indrawari. 1000 kali ya lagu yang diputarkan karena di request sama warga TikTok. Terima kasih banget udah ramein TikTok siang hari ini ya. Sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, ada yang gabung dari Bandung nih, Herdian katanya mau absen siang ini, mau kirim salam buat Farah aja. Jangan lupa makan siang ya kakak, juga buat tim Iswara. Oke, terima kasih udah diingetin, tapi boleh juga sih dikirimin makanannya. Gak ada yang bercanda. Makasih Herdian ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga yang gabung dari Palembang seperti biasa nih, ada Ivan ya, yang absen siang ini, mau request lagu-lagu enak aja untuk nemenin siangnya kami semua. Oke, spesial nih buat sahabat suara yang lagi dengerin, terutama yang lagi nyetir. Hati-hati kalau ketemu sama lampu merah. Kenapa hati-hati? Ya harus berhati-hati, karena kan daripada merugi lebih baik kita berhati-hati. Ini pas banget sama satu lagu yang mau saya mainkan habis ini ya, dari Delantis dengan Lampu Merah.

Una masih bareng sama Farah yang nemenin siang kamu sampai jam 2. Ya sahabat suara, ini kalau ngomongin tentang primadona kota Jakarta, yang sekarang lagi dibahas banget adalah promo-promo, terus kemudian juga gratisan, diskon dalam rangka hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Mungkin di antara sahabat suara yang lagi bergabung siang ini, kemarin udah menikmati tuh ya promo yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya jujur belum, jadi masih menantikan promonya. Ternyata nanti ada lagi, tenang aja, bakalan ada di tanggal 27 dan juga 28 Juni ya, di weekend ini. Jadi promo atau diskonnya itu ada di transportasi umum yang adalah MRT, Transjakarta sama LRT Jakarta, kita bayarnya cuma 1 rupiah aja, terus ada juga kolam renang, dan juga fasilitas olahraga nih sahabat suara, yang ini dimana digratiskan sama Pemprov DKI Jakarta. Jadi aksesnya kamu tinggal langsung datang aja ya, ke Gelanggang Jakarta Utara, terus ada di Senen Jakarta Pusat, Rawa Badak, Sunter, Ciracas, Gor Grogol, Bulungan sampai ke Kebon Jahe, itu gratis katanya nanti di weekend ini. Tempat wisata ada Ancol, Ragunan, Taman Mini, itu juga masuknya ada diskon, dan untuk ke konsernya kalau di Taman Mini gratis. Nah ini bisa nih detailnya sebenarnya kamu langsung cek aja. Kalau saya nemuin informasi ini di Instagram girlsbeyond.id ya. Museum-museum Jakarta juga gratis loh guys ya. Ini bisa kamu nikmati in this economy. Marilah kita nikmati promo ini.

0: Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ada kabar gembira nih, keseruan Beplay Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Cipatra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena Beplay cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @beplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
1: 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hi, no,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai, ini lah. Hai, ini lah.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh? Kuliah.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Huh?

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, protes siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Bingsu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ti jus. Huh? Tuh,

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ada kabar gembira nih, keseruan Beplay Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Cipetra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena Beplay cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @beplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
0: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
0: warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara
4: suara warga Indonesia.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Beril lanjut ya. Melanjutkan siaran sore ada Kajil dan juga Kak Reza. Kamu masih dengerin 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. What's good my fam? How are you? Hari Selasa di minggu ini, apa kabar sahabat suara? Absen dulu yuk, lagi di mana malam ini? Lagi ngapain? Lagi sama siapa? Buat lo yang lagi jalan pulang kerja, hati-hati ya. Mungkin ada di sini yang kayak abis pulang kerja, aduh, melipir dulu kali ye. Ngafe dulu kali, ngafe, ya ngafe. Buat yang udah rebahan sambil scrolling-scrolling TikTok, scrolling threads. Sekarang mah mainnya threads ye. Nyampe tuh threads. Buat om-om tante-tante yang gak tahu threads, download deh threads sekarang. Bikin emosi isi satu-satu saya jujur. Absen yuk sama Beril yuk, temenin gue yuk di WhatsAppnya Isuara di 0816-1114-1014. Report apa aja, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa. Atau mungkin buat lo yang lagi kayak lagi marah, gak mood gitu, laporan sini ke gue, sini. Gue dengerin. Gue Gemini baik kok. Dan ada satu pertanyaan bonus sih sebenarnya yang gue pengen tanya ke lo sahabat suara. Kalau besok pagi gak perlu kerja, kira-kira malam ini lo bakal ngapain? Absen di WhatsAppnya Isuara ya, gue tunggu.

Kami suara-suara warga Indonesia masih dengerin Beril siaran di, ya tadi udah gue sebut ya, masa gue ulang lagi. Alright. Eh, bacain absen dulu yuk yang sudah masuk di WhatsApp yuk. Gue tuh butuh teman tau guys. Dan sekarang gue udah on di TikToknya Iswara. Jadi buat lo yang kayak, aduh, ntar lagi udah mau sampai nih. Radio mobil udah mati dong. Tenang aja, lo masih bisa dengerin gue di rumah. Sorry, bukan dengerin, nonton. Lo juga bisa dengerin lagu di sana juga, alias di TikToknya Iswara.network, oke? Okay? Gue bacain dulu beberapa absen yang masuk ya. Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir. Tadi gue sempet nanya, lagi ngapain, lagi di mana, habis itu lagi sama siapa. Terus ada pertanyaan tambahan dari gue, sahabat suara. Kalau besok lo nggak kerja, apa yang pengen lo lakuin malam hari ini? Tentunya aktivitas yang tidak biasa lo lakukan kalau besoknya kerja, ngerti ya maksud gue? Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang dari kantor. Katanya kalau besok libur, malam ini pengen touring. Prediksi kah? Sehabis si touring tuh paling bener tuh jalan malam-malam cuy. Nyampe pagi, lihat sunrise, kebayang lagi ke Bandung, ke Rancaupas. Sunrise kan tuh kan, main di sunrise, jujur. Ada Michelle di Jakarta. Sekarang lagi nongkrong sama teman-teman kantor kah di daerah Senayan. Katanya besok tetap masuk kerja. Oh iya, semangat ya Michelle kalau gitu. Lu tuh cuma nanya perumpamaan Michelle. Kalau misalnya besok gak kerja, lu tuh ngapain gitu. Tapi gak apa-apa, semangat ya buat kamu. Terus ada lagi dari Sarah di Bogor. Lagi nonton series kah, Weak Hero. Sumpah gue lagi juga pengen nonton itu tau. Gue tuh seneng tau series-series Korea. Yang apapun lah, gak harus Korea. Yang tadinya dibully, abis itu langsung dapat paybacknya. Itu kayak Teach You a Lesson bagus. Abis itu Weak Hero juga katanya bagus. Gue lagi pengen nonton itu nih pulang dari siaran. Jujur. Ini Sarah kalau besoknya libur, katanya malam ini pengen karaoke sampai pagi. Ngeri-ngeri anak party. Padahal karaoke ya, kok backsoundnya DJ. Seru banget deh. Iya lagi, karaoke tuh udah jawaban cuy kalau besoknya gak kerja cuy. Bacain absen dulu juga dari Halo Real. Kalau orang-orang udah di rumah rebahan, gue lagi otw berangkat gawe nih, Bogor, Bekasi, di motor. Dan ini baru sampai Cilengsi dengan kondisi jalan ramai lancar. Kalau besok gak kerja, malam ini gue pengen nyari belut aja. Lo itu tahu ikutan yang mancing-mancing di TikTok? Jadi kayak kalau ada orang ngasih gift gitu ya, oke terima kasih Pak Beril, giftnya paus, langsung dikasih ikan lele 3 kilo biasanya. Kali-kali belut juga termasuk. Hati-hati ya bro. BTW gue juga tadi baru dari Cilengsi, gue nge-MC di sana di SMA 1 Cilengsi. Rame banget, salut gue, bener salut banget gue. Asli rame banget, kompak banget anak-anak SMA 1 Cilengsi. Nepal, gokil. Kalau denger siaran gue, pengen balik lagi deh gue. Hai Real dari Abai, kalau besok gak gawe, mending nongkrong atau ngopi bareng kawan sambil begadang nonton Pildun. Cuy, nanti malam Portugal. Anjir, tadi gue lupa apa ya, Portugal lawan apa ya cuy? Uzbek. Thank you Rama. Portugal Uzbek, kita lihat ya, CR belum nih. Belum menyala nih di Pildun ini nih. Epot, jang, kata Epot, OTW Bogor nganter pramugari. Salam ya, loh kok salam? Ini dukung siapa? Portugal, ntar malam gue nonton Portugal. Dan nanti kan akan ada konten antara barengan sama Kinos, Beril sama Kinos soal Pildun. Tungguin di media sosialnya Iswara, oke? Okay? Semangat buat yang besok masuk kerja. Ini ngomong-ngomong soal kerjaan nih sahabat suara. Gue baru baca kabar yang cukup... Wah ini salut lagi gue lagi-lagi. Agnes Mo kembali menorehkan prestasi internasional. Jadi Agnes Mo tuh jadi pengisi suara cuy untuk film animasinya Hollywood judulnya Groove Tales. Dan yang gue suka dari berita ini sahabat suara, emang Agnes tuh nunjukin kalau karir tuh gak harus selalu jalan lurus ya. Kita kan tahu dia sebagai penyanyi gitu, aktris. Sekarang dia masuk lagi ke dunia voice acting.
Dan dari situ gue jadi kepikiran, sahabat suara. Waktu kecil kayak kita tuh semua punya cita-cita gitu ya. Tapi kan kadang hidup ini membawa kita ke tempat yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin cita-cita lo dulu waktu kecil pengen jadi pilot ya. Pilotnya pulpen ya, maksud gue pulpen pilot. Belibet banget gue. Tapi malam ini gue jadi pengen nanya juga, sahabat suara. Ada gak pekerjaan yang dulu lo pengen banget lo jalanin, tapi sekarang malah jadi ini gitu? Contohnya misalkan Beril dulu pengen banget jadi pilot, tapi sekarang jadi penyiar radio. Ah, itu dia. Oke, ditunggu sahabat suara. Tinggal jawab aja ke TikToknya iswara.network, because I'm still on air. So stay tuned on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

Couple Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there! Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

Suara Bandung.

Muda Indonesia. It was everything you are from Hindia. Dan lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Suka banget tuh gue kalau nonton Hindia live tuh. Deng deng deng tak. Thank you. Cereng ada ujungnya. Nonton, nonton. Gue lagi suka pakai background ini, sorry kalau mengganggu ya, tapi ini seru banget. Sweet Disposition, The Temper Trap. Oke, okay, Beryl sekarang malam ini lagi ngomongin soal pekerjaan apa yang dulu lo pengen banget jalanin, tapi sekarang hidup membawa lo ke jalan yang berbeda. Misalkan dulu cita-cita pengen punya mantan 3 aja, kok sekarang mantannya 12? Zap, itu maksud gue. Gaya bebas ya. Baca di TikTok dulu nih. Cece, oh enggak, Kapau ini kasih tahu. Dia Kapau ini di TikTok ngasih tahu cita-cita anaknya dulu. Aduh sorry, gua agak flu. Lo kalau enggak suara gua agak bindeng tau. Tapi kayak I love bindeng. Cece mau jadi pelukis. Oh, Ade mau jadi dokter hewan katanya Om Belil. Pokoknya Om Belil doain ya Cece sama Dede bisa jadi pelukis dan bisa jadi dokter hewan. Amin. Arnelita, cita-cita dulu pengen punya agen sembako yang gede. Oh, sekarang takdir membawa kamu kemana, Nel? Santi bilang, Kak Beryl adem banget suara auranya. Iya dong. Thank you ya. Pengen, Ida pengen jadi psikolog, sekarang jadi pasiennya. Tapi ini intermezzo ya. Gue gak tau intermezzo apa bukan, cuma sedikit pesan. Buat lo yang punya masalah, apa ya, mengarah ke mental gitu ya. Lo gak usah takut kok, lo gak usah malu untuk cerita ke profesional. Karena it's gonna be the best way for you to do. Daripada lo keep, ntar gimana-gimana, amit-amit, tidak apa, ada hal-hal yang lo gak pengen kejadian gitu, mending ke profesional aja. Apapun sakitnya ya. Dan setahu gue, emang dokter tuh sudah disumpah kok. Dan kalau misalkan lo kayak, aduh ngeri kesebar deh apa permasalahan gue. Enggak, dokter tuh udah disumpah. Tenaga medis atau nakes tuh udah disumpah. Santi, dulu pengen jadi penyiar radio, sekarang malah jadi Kepsek TK. Seru banget. Seru banget, keng. Seru deh kayaknya jadi guru TK, iya gak? Seru gak? Seru gak, San? Kepsek lagi. Rama, cita-citanya dulu pengen jadi atlet pelatnas taekwondo, sekarang malahan jadi pelatih taekwondo. Apakah pelatih taekwondo semuanya pelatnas? Mau pamer, bini gue pelatnas taekwondo, Zak. Baru semalam kena bacagi. Ada lagi nih, dari 0813, sekian. Cita-cita aku dulu pengen jadi pelayaran pelaut, sekarang jadi driver online. Gila, kemarin gue baru sharing sama driver online yang dijemput gue di bandara gitu ya. Sebulan 30 juta, bro. Sebulan. Gila. Sehat-sehat selalu, konco-konco driver online ku.

Tapi di sini ada nggak yang cita-citanya ingin menjadi mantu idaman Zap? Calon mantu idaman. Robocop is my favorite song. Let's go.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Kuara mah gemuk request aku The Chunk Cutters main Sero Ahaha. Asik. Thank you Beril.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Indonesia masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl Razan David. Abis itu back soundnya Nona. Lalu abis nge-scream gue. Menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara, sapa-sapa dulu yang di TikTok nih. Ada siapa aja? Ada Ardi, ada Glenka. Hai Pinky, kenapa lo bilang gue Pinky? Si Pinky tuh gue. Rollerblade. Rizal Shop request lagu 2001 kali, Adrian Khalif, VN. Kayak

Mu satu fakta menarik sahabat suara, ada survei yang dibikin sama LinkedIn beberapa tahun lalu. Jadi banyak profesional muda sekarang itu tuh nggak lagi ngelihat karir sebagai satu jalur lurus. Kayak banyak gitu loh yang pindah-pindah industri. Dari tadi kita ngomongin soal kerjaan nih sahabat suara. Surveinya selengkapnya abis ini ya. So stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia. Temenin gue sampai jam 10 malam. Kok gak ke play lagunya? Oh iya.

0: Beryl Rasan Davi masih di nongkrong bareng Beryl. Stick around. Siang malam. Itu tahun berapa ya Psychoji itu ya? Online, online. Online, online. Tadi gue janji, ayolah. Gue tuh sama sahabat suara lainnya yang di TikTok. Eh, by the way nih, buat lo lagi dengerin di mobil, gue lagi TikTok, lagi live TikTok ya, di TikTok kayak suara ya, masuk ya.
1: Masih ngantuk, beler kayak orang
0: mampu. Ngomong soal kerjaan, tadi kan kayak apa ya? Lo dulu punya cita-cita gitu, tapi sekarang takdir membawa lo ke jalur yang lain gitu ya. Dan ternyata ada survei juga yang berhubungan dengan itu, sahabat suara. Ada survei yang dibikin sama LinkedIn beberapa tahun lalu. Jadi banyak pro muda, profesional muda sekarang tuh udah ngelihat karir sebagai satu jalur lurus. Kayak karir lo satu, dah itu doang. Enggak. Sekarang kan banyak yang udah pindah-pindah industri, coba profesi-profesi baru, bahkan bikin karir kedua dari hobi yang sahabat suara punya gitu. Dan kalau gue pikir-pikir itu masuk akal. Kenapa? Karena dunia sekarang tuh udah, wow bro, udah berubah banget bro. Lebih cepet, way too fast dibanding zaman orang tua kita dulu. Mungkin dulu orang kerja di satu tempat sampai pensiun gitu ya. Sekarang ada yang paginya kerja kantoran, malamnya ngonsen, ya kan, weekend jualan online. Apalagi kerjaan-kerjaan. Gue yakin lo tuh gak cuma satu kerjaan, pasti ada side hustle lah. Kayak gue tadi pagi nge-MC. Jadi buat lo yang butuh MC, ya undang gue ya. Dan semuanya tetap sah-sah aja, sahabat suara. Gue sekarang jadi penasaran jujur ya, kalau lo dikasih kesempatan buat coba profesi apapun selama satu tahun, cuma satu profesi ya, lo gak harus mikirin gaji, lo gak usah mikirin skill, lo tuh kira-kira pengen jadi apa?

0: setahun gue pengen jadi musisi lagi. Gue udah akrab banget sama panggung karena nge-MC. Tapi coba deh, gue tuh pengen di panggung sebagai musisi gitu. Musisi yang udah terkenal ya maksud gue ya. Kayak lo nyanyi, playlist lo, apa namanya, setlist lo berulang-ulang aja. Itu-itu lagi lagunya. Terus orang-orang pada suka. Gila, enak banget. Aku mau jadi Baskara. Kasih tau ke gue sahabat suara, kalau nih ya, kalau ada satu tahun memperbolehkan lo jadi profesi, lo menjadi apa aja gitu ya, cuma satu profesi, lo akan pilih profesi apa? Kasih tau ke gue, masuk ke TikTok iswara.network sekarang. Oke, okay, ditunggu.
1: Let's go.
0: Tadi hip hop udah. Intinya kan lagu malam ini upbeat sahabat suara. This is Nemen and Dex Aka. Remo.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Dengarkan suara di

Guys, masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Gue tadi jingkrak-jingkrak mulu, gue pengen napas dulu. Tarik napas. Mau nanya dong, obat flu apa ya? Nggak, paling gue minum obat gitu. Gue nggak drop, alhamdulillahnya gue nggak drop. Cuma paling nggak ya, minum obat gitu loh, biar afdol gitu maksudnya. Andalan lo apa? Obat flu ajaib deh pokoknya deh. Rinos Activate itu cocok di gue. Gue maunya yang cocok di gue. Lo harus tahu yang cocok di gue apa. Rinos ya, belum pernah coba Activate. Oke, okay. Noris gue baru denger. Noris Nokir. Itu Boris Bokir dong. Intunol. Beda-beda tuh obatnya. Decolgen. Obat flu air kelapa hijau. Aduh. Ngomong soal kelapa nih, gue ada cerita lucu. Gak lucu sih. Buat gue itu lucu. Jadi waktu itu gue lagi outing lah sama kantor gue sebelumnya ke Lembang. Lo tau kan Lembang kan dataran tinggi ya. Ada teman gue namanya Coki, partner MC gue. Kita temenin gue yuk. Kenapa? Nari kelapa. Lo kayak beruk nih. Ini di Lembang nari kelapa. No, di sana di pantai. Kayak beruk anjir nyari kelapa mulu. Bikin nyari kelapa. Intunal 2 hari sembuh. Yang obat flu yang dosisnya tuh enggak terlalu tinggi gitu. Karena alhamdulillahnya gua tuh kalau lagi sakit apa gitu ya, gua tuh jarang minum obat, sahabat suara gitu ya. Ya kayak didiemin aja, biar imun yang bekerja, alhamdulillah nanti sembuh gitu. Alhamdulillahnya, tapi kan tentu saja kita harus tetap preventif ya. Kok preventif sih, apa sih sebutannya? Ikhtiar. Gue butuhnya beril aja

sama ini teh ijo pakai madu, beuh enak itu jujur. Eh enak enak enak enak, tidur tidur lo best, jujur best. Kata siklus jamu aja buat sendiri, lemon, jahe, kunyit, ber. Lemon, jahe, kunyit ya. Tapi kalau sejamu-jamunya begitu ada lemon kayaknya fresh deh. Ya gak sih, dia kayak bisa refreshen the that kind of jahe-jahe gitu. Paratusin, oh iya udah pernah gue paratusin. Obat kuat naon, ah. Eh di sini ada yang udah pernah cobain obat kuat belum guys? Jam 9:30 nih, gue sekalian pengen nanya, kasih tahu ya.

dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Chapter Jogja 2026. Chapter Jogja adalah sebuah art fair kolaboratif yang melibatkan galeri regional dan internasional serta komunitas seni. Chapter Jogja akan mempertemukan seni kontemporer, ruang pasar, dan dinamika lingkungan perkotaan dalam satu peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Nadi Galeri, Jakarta, Art Societies, Bandung, Artemis Art Gallery, Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery, Yogyakarta. Selain galeri,

0: chapterjogja.com dan Instagram @.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Kyu Purwodadi.
1: Tuh kan, kayaknya kayak enak gitu kalau jadi musisi gitu ya. Maka tadi kan setahun kalau lo disuruh pilih profesi tanpa mikirin gaji, mikirin skill gitu sahabat suar, lo pilih apa? Gue pilih jadi musisi, musisi terkenal gitu ya. Wih gila, enak banget. Tapi kalau lo gimana? Kalau dikasih kesempatan coba profesi apa aja selama setahun, gak usah mikirin gaji, gak usah mikirin skill, lo pengen jadi apa? Michelle, travel content creator. Oh itu menjanjikan loh. Kayaknya seru bang, dibayar buat jalan-jalan sambil bikin konten. Iya kan, lo kayak dapet, lo dapet travel package, lo dapet tiket gratis, lo dapet penginapan gratis, lo tinggal ngonten aja di sana. Klien lo hotel-hotel bro, klien lo kali-kali lo di endorse Jatim Park gitu misalkan. Real, gue di endorse nih. Konten gue selama 3 tahun akhirnya gue bisa di endorse wisata Bahari Lamongan misalkan, bisa aja. Ini kalau kata Ning pengen jadi psikolog. Woi, kenapa tuh? Bentar deh, psikolog ya. Kita kalau ada masalah ceritanya ke psikolog. Psikolog kalau ada masalah ceritanya ke siapa? Ayo. Paling pabrik jadi nabi. Wait, gak bisa dong, gak bisa itu. Nanti entar diringkus lu. Ada banyak banget lu cerita orang ngaku-ngaku jadi nabi, ada be, sumpah dah. Mana lagi tadi? Kalau Gazi pengen jadi streamer. Ih, seru sih jadi streamer ya.

bayangin Marathon kan isinya streamer semua tuh rata-rata. Ini dia anggota Marathon, Reza Araf, Yuka, happy engagement by the way Yuka, Ibot, Nico, Gazi, Busek, ada nama lu di situ. Margareta pengen jadi direktur, coba jadi direktur MRA ada. Bu Tika kenal tuh direkturnya, Bu, bilang diganti nama Margareta gitu.

0: Alia jadi owner coffee shop. Bukan karena uangnya sih bang, tapi suka suasana ngobrol aja dan ketemu banyak orang. Alah!
1: Kasih gitu. Amin, amin, amin. Tapi gue gak tahu deh industri coffee shop gimana ya sekarang ya. Soalnya ya masih banyak kok penikmat kopi, penikmat coffee shop. Tapi yang ramai itu lagi gitu loh. Teman-teman sekitar gue yang buka coffee shop ya akhirnya gagal, bangkrut, kayak gitu-gitu. Ada dari Keisha from Jogja. Gue pengen jadi event organizer konser bang. Pengen lihat behind the scene-nya konser gede, terus ketemu artis-artis di backstage. Oh santai, ntar lo ketemu gue kok. Siapa lu bang? Butika nih PD gue, program director. Kalau lo nih bu, dikasih kesempatan untuk pilih satu profesi dalam setahun, lo akan pilih apa? Gue lagi ngobrol sama di TikTok juga ya, by the way. Astronot, waduh. Mau kerja di NASA. Lo dari Iswara kemana? Di mana Tik sekarang Tik? Di NASA, Zang. Gue aminin kali ya, amin, amin, amin. Butika resign, iya ya. Kemana? Ke NASA. Jauh banget.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi. Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Beril Rasa Davi masih dengerin, masih siaran di Nongkrong Bareng Beril. Abis gue puterin lagu dari Yuni Syara, judulnya 50 Tahun Lagi. Thank you Surabaya, asik Surabaya. Sahabat suara, pertama kali gue taruh BTS di akhir karena ini ada voice note yang lo harus denger. Ini ceritanya tuh berlanjut-lanjut sahabat suara, dari kemarin-kemarin ini ada part 2-nya. Sekarang, ladies and gentlemen, please welcome our original segment, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Masuk Dar. Kok gak ada suaranya, nyet? Ntar. Oh, gua mute, ya ampun. Sorry. Gua mute what ininya, tap WhatsApp-nya. Nah, ini nih.
3: Hai, bos. Gua BTS ya.
0: Yes, masuk.
3: Gua akan menepati janji gua untuk menceritakan part 2-nya.
0: Dari?
3: Oke. Okay. First, waktu pas part 1, kan gua nyeritain kalau si cowok gua, si cewek itu abis konflik internal sama temennya. Dan si cewek ini memenangkan case-nya, tapi cara memenangkan case itu gini. Dia tuh caper ke cowok gua dan kayak setiap didandan, dia suka perangut-perangut karena gak diperhatiin.
0: Oke, ini gua jelasin ya. Si Anan Adinda Dari ini, namanya Dari by the way, dia tuh punya cowok, tapi ada si cegil yang dia sebut cegil ini selalu mengganggu hubungan mereka berdua dengan cara-cara yang anomali gitu, sahabat suara. Nah, ini cerita lanjutannya.
3: Gini, dia tuh caper ke cowok gua dan kayak setiap didandan, dia suka perangut-perangut karena gak diperhatiin.
0: Oke,
3: ini kelanjutannya, part 2. Siapkan energi lo pada untuk marah-marah di TikTok. Untuk marah-marah dimanapun itu.
0: Ya.
3: Jadi gini ceritanya. Belum lama ini, sepupunya cowok gue itu lamaran. Nah, karena cowok gue gak bisa datang, jadi dia lihat via call gitu kan, di feed call gitu. Nah, tiba-tiba nih Gang Genggong ini,
0: Gang Genggong lagi anjir,
3: muncul dan caper ke camer gua.
0: What the hell?
3: Ke maknya cowok gua lah gitu ya.
0: Bentar, dia tidak bisa menyasar laki lu dan dia langsung masuk ke camer lu.
3: Abis itu capernya gini, tante, si G-nya males makan nih. Tante, si G-nya gak mau minum air putih nih.
0: Bawel lo.
3: Terus cowok gue langsung risih kan.
0: Iyalah.
3: Risih, matiin handphone. Nah, tiba-tiba adiknya si cowok gue tuh cerita gini ke cowok gue. Kak, mama nanyain kakak lagi ditaksir sama cewek ya gitu. Terus akhirnya si adiknya kan cuman kayak senyum-senyum doang tuh, senyum-senyum aja gitu. Sebenarnya nggak berani mau di-spill karena nyokapnya ini nih kayak pasti akan ya pokoknya mencari bikin heboh lah gitu. Nah, terus tidak lama setelah itu,
0: iya,
3: nih cewek ini kepo banget gitu sama nyokapnya, sama adiknya cowok gue tuh ngapain gitu, buat apa?
0: Iya, aneh lah.
3: Terus yang lebih gong lagi, kan dia gagal sama HTS-an yang gue bilang kalau dia udah nge-publish itu loh cuy. Terus gak tahu kenapa
0: terlalu kan jadi, udah lo tuh.
3: Ini gue agak spill dikit ya, kalau gue sudah dilamar kan.
0: Tar, stop sampai situ dulu. Congrats Dar, happy engagement. Semoga lancar-lancar sampai hari ya. Sehat selalu. Lanjut ceritanya.
3: Gue tuh nge-spill, pokoknya gue ngonten gitu dan ada cincin di jari gue gitu. Gak lama kemudian, dia tiba-tiba juga memakai cincin. Dan apa, pokoknya posisi cincinnya kayak orang lagi tunangan. Padahal kita semua tuh tahu kalau dia tuh gagal sama pas pasangan yang sebelumnya sama yang pernah dia publish.
0: Segitunya.
3: Sampai ditanya juga kan, banyak yang bilang memang dia belum punya. Pertanyaannya, kata lo itu ngehalu atau emang kayak pengen caper gak sih?
0: Dua-duanya.
3: Kesel banget gue.
0: Dua-duanya.
3: Oke, sekian dulu part 2-nya ya bos ya. Nanti kalau ada kesempatan gue akan menceritakan part finalnya biar gak kepanjangan. Thank you bos.
0: Thank you bos. Gila, lo sudah engaged. Lancar-lancar sampai hari hadar. Dan yang kedua, kalau lo tanya itu halu atau caper, dua-duanya. Halu itu adalah bentuk sifat, halu itu adalah bentuk perasaan dia. Enggak, halu itu adalah, apa ya, kayak input. Nah, outputnya dia wujudkan dengan cara caper. Itu ciri-ciri orang udah desperate lah. Good luck ya buat mereka-mereka ini. Pokoknya ditunggu. Yang penting lo jangan pernah kedistract sama orang-orang di luar ini. Lo ada apa namanya, lo akan ada big day yang harus lo persiapkan gitu. Lo harus siapin dengan sepenuh tenaga lo. Tenaga lo juga sangat amat mahal ya. Jadi jangan sampai orang-orang luar mengganggu rencana-rencana big day lo itu. Terima kasih Dada cerita. And ini adalah closing Beryl di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat suara udah dengerin Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok gue siaran lagi tentunya. Dengar-dengar gue juga akan siaran pagi lagi nih. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati sampai rumah. Gak usah ngebut, santai aja ya, walau pelan asal selamat, oke? Okay? And it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Lagu boleh kalem, tapi... Enggak, sorry. Backsound boleh kalem, tapi lagu

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 6 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Nadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Chapter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus gue, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama, suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruan setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition. Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah. Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at aeonmall.deltamas. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Indonesia.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
1: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensasinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak
1: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin.
1: Sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
0: Oh parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat
3: sih? Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Oh kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya kan di tanda tangan tuh.
0: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusaran. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
0: Rugi gak sih nyanyi?

0: kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang iya. Udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kalau enggak
2: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah
3: iya,
2: bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
2: Wah,
3: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal,
1: aduh. Itu radal.
2: Terus jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Sebagai tinggi iya. Menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek.
1: Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras.
2: Iya. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy ya.
3: Chewy.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh, rudal.
1: Oh, udah gak bisa? Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa? Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah ngeplek juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Kan masih
1: ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
2: Loh?
3: Kok rudal berurat sih?
2: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar
2: itu. Tato
1: gitu.
2: Oh, kok ditato?
3: Iya.
2: Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Iya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: gue belum siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, sahabat suara.
1: Tapi sekali tampaknya kita hanya bertiga tuh deh.
2: Iya, bertiga doang.
0: Berempat.
1: Kalau oh, kita berempat sama ada Agoy. Ada Agoy lagi di luar.
0: Siap, pokoknya nggak masalah. Justru malah menyenangkan nggak sih?
1: Oh gitu. Bisa gitu.
0: Happy banget nggak sih?
1: Oh wow. Dulu.
0: Sampai jumpa nanti. Ada Kinos, ada Gina, ada Indra, ada Agoy. Selamat datang di Suara.